Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 14 menit melintas dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang baru bergabung bersama kami tentunya di RRI Manado lewat streaming RRI Digital, yang mendengarkan melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz juga, yang sementara nonton dan mendengarkan melalui live TikTok perempat Manado. Kembali lagi kita di acara berikutnya, yang pasti di Apa Kata Mereka. Seperti biasa nih sahabat budaya, ada satu topik yang Henny sudah siapkan untuk diangkat dan kita obrolkan bersama di pagi hari ini, karena topik ini pastinya lagi panas-panas nih ya nih sahabat budaya ya. Cukup cuaca yang panas sebenarnya ya. Dan saya mengajak untuk sahabat budaya kita berinteraksi di sini ya, karena untuk topik kita di pagi hari ini Henny sengaja mengangkat tentang air bersih mulai menjadi barang langka ya. Air bersih mulai menjadi barang langka. Nah, musim kemarau tahun ini mulai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. Persoalan yang muncul bukan hanya cuaca panas dan berkurangnya hujan, tetapi juga semakin sulitnya masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari nih sahabat budaya ya. Kondisi ini paling terasa di sejumlah wilayah kepulauan. Misalnya, di Pulau Bunaken, masyarakat sudah menghadapi kesulitan air bersih selama sekitar 3 bulan. Dan sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga mulai menyusut dan sebagian airnya berubah menjadi asin. Ya. Tentunya kekeringan yang terjadi saat ini memang tidak datang secara tiba-tiba. Di mana BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa tahun 2026 Indonesia menghadapi periode kemarau yang signifikan. BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada periode Juli hingga September, dengan Agustus menjadi puncak di sebagian besar wilayah. Pada perkembangan terbaru, BMKG menyebutkan kondisi atmosfer Indonesia masih relatif kering dalam pembaruan 14 September 2026. Sekitar 81% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG juga mencatat pengaruh El Nino yang masih sangat kuat dengan anomali suhu muka laut wilayah Nino 3,4 mencapai plus 2,76 derajat Celcius pada dasarian 1 September. Tentunya untuk Sulawesi Utara, kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan ketersediaan air bagi masyarakat, di mana peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG untuk dasarian 2 September 2026 menempatkan sejumlah wilayah Sulawesi Utara dalam kategori siaga dan awas. Nah, data BMKG ini menunjukkan bahwa ancaman kekeringan bukan hanya terjadi di satu titik, tetapi menjadi persoalan yang perlu diantisipasi di tingkat provinsi tentunya. Salah satu gambaran nyata dampak kekeringan

Dapat dilihat di Pulau Bunaken, di mana selama ini sahabat budaya masyarakat pulau sangat bergantung pada sumber air lokal dan tampungan air hujan. Namun kemarau panjang membuat cadangan tersebut semakin terbatas dan menurut laporan antara warga Bunaken selama sekitar 3 bulan menghadapi persoalan air bersih. Air sumur yang biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya mulai berkurang. Bahkan sebagian air sumur berubah menjadi asin, dan kondisi ini tentu menjadi persoalan yang serius ya. Air yang berubah asin tidak dapat lagi diandalkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Artinya, masyarakat harus mencari sumber air alternatif atau menunggu pasokan air yang dikirim dari daratan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, persoalannya menjadi lebih kompleks karena distribusi air tidak bisa dilakukan semudah di wilayah daratan ya. Air harus dibawa menggunakan transportasi laut sehingga membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lebih banyak lagi. Dan yang pasti sahabat budaya, ketika sumber air lokal tidak lagi mencukupi, bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak menjadi sangat penting. Pada awal September misalnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado dan sejumlah pihak mendistribusikan 18.200 liter air bersih ke Pulau Manado Tua. Nah, distribusi bantuan yang juga dilakukan di wilayah Manado Tua 2, laporan lokal menyebut sebanyak 72.000 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat di wilayah tersebut, dan bantuan itu diperuntukkan bagi 345 kepala keluarga atau sekitar 1.019 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa air bersih kini bukan sekedar kebutuhan rutin, tetapi sudah menjadi bagian dari respon terhadap kondisi kekeringan. Bagi masyarakat yang terdampak, kedatangan kapal pembawa air bersih menjadi sangat berarti. Jeriken dan wadah air warga dapat kembali diisi sehingga kebutuhan dasar seperti mandi, memasak, dan mencuci dapat dipenuhi untuk sementara. Tapi persoalannya, sampai kapan bantuan air harus didatangkan nih sahabat budaya ya? Dimana bantuan distribusi air tentu penting untuk menghadapi kondisi darurat, namun muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Sekali lagi, bagaimana jika kemarau berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan ya? Kalau misalnya sumber air lokal belum kembali normal, maka masyarakat di wilayah kepulauan akan tetap bergantung pada pasokan dari luar. Nah, disinilah persoalan kekeringan berubah menjadi tantangan jangka panjang nih sahabat budaya. Di mana pemerintah bukan hanya perlu memastikan air tersedia hari ini, tapi juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat dapat memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau berikutnya ya. Dan salah satu hal penting adalah memperkuat sistem penampungan air hujan, menjaga sumber air yang masih tersedia, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta menyiapkan mekanisme pengiriman air secara cepat ketika wilayah kepulauan mulai mengalami yang namanya kekurangan ya. Dan bukan hanya persoalan warga pulau ya ini, tetapi menjadi persoalan kita semua juga kan. Dimana kekeringan juga perlu dilihat sebagai persoalan yang dapat berdampak luas. Air digunakan hampir dalam seluruh aktivitas masyarakat. Nah, rumah tangga membutuhkan air untuk dimasak, kemudian mandi dan mencuci. Dan pelaku usaha membutuhkan air untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Fasilitas umum juga membutuhkan pasokan air yang stabil. Dan karena itu, ketika ketersediaan air menurun, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor. Terlebih lagi nih, Manado memiliki wilayah perkotaan sekaligus wilayah kepulauan. Dan karakter geografis ini membuat kebutuhan dan tantangan penyediaan air memang tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ya. Nah, memang ada satu ironi yang menarik dari kondisi ini sahabat budaya, di mana Manado ini memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang dikelilingi oleh yang namanya laut ya. Dan namun keberadaan air laut tidak otomatis berarti masyarakat memiliki akses terhadap air minum ataupun air tawar ya. Dan yang pasti sahabat budaya, air laut membutuhkan proses pengolahan atau desalinasi sebelum dapat digunakan sebagai air bersih untuk berbagai kebutuhan. Dan sementara itu, ketika sumur di pulau mengalami perubahan kualitas akibat kondisi kekeringan, masyarakat tidak bisa begitu saja menggunakan air laut sebagai pengganti. Nah, inilah mengapa persoalan air di wilayah kepulauan membutuhkan solusi yang berbeda dengan sekedar menunggu hujan turun ya. Di mana BMKG masih memantau kondisi atmosfer yang dipengaruhi oleh El Nino sangat kuat. Dan dalam laporan terbarunya, BMKG menyebut pengaruh El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Artinya, masyarakat dan pemerintah perlu tetap melakukan antisipasi. Dan hujan yang turun sesekali juga belum tentu langsung menyelesaikan persoalan ya. Yang dibutuhkan adalah hujan yang cukup untuk mengisi kembali sumber air, meningkatkan cadangan air tanah, serta mengisi tampungan air masyarakat.
Karena itu masyarakat perlu tetap memperhatikan informasi cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG serta menggunakan air sebijak-bijaknya selama kondisi kering ini masih berlangsung ya. Nah, tentunya krisis yang terjadi di sejumlah wilayah Manado memberikan satu pelajaran penting di mana ketersediaan air bersih tidak boleh hanya dipikirkan ketika kekeringan sudah terjadi. Persiapan menghadapi musim kemarau harus dilakukan sebelum sumber air benar-benar mengering ya. Oke, kita kembali lagi ke topik kita untuk pagi hari ini ya. Air bersih yang mulai jarang menjadi barang langka ya, di mana kita tahu bersama Manado sudah mulai kelihatan dilanda kekeringan ya. Coba kita lihat misalnya kalau orang Manado bilang coba cek-cek Tukwala. Biasanya Tukwala itu air datar biasa ya, atau mungkin kalau habis hujan malah naik sedikit. Malah sekarang orang bilang tuh air sudah mulai mengering, sudah mulai menyusut ya. Jadi ini menjadi aware kita bersama begitu. Oke, dan sahabat budaya silakan untuk yang ingin memberikan sepatah dua kata lah di sini. Yang ingin menanggapi ya, di mana Manado dilanda kekeringan, air bersih mulai jarang menjadi barang langka. Dan ini kerasa di Pulau Bunaken ya, ini sudah mencontohkan tadi. Mereka mulai menghadapi kesulitan air bersih selama sekitar 3 bulan ya. Jadi sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air mulai menyusut dan sebagian airnya berubah menjadi asin. Sambil menunggu, Henny coba hadirkan untuk sahabat budaya lagu berikut ini.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Oke, dan Sobat Gria sudah 34 menit melintas dari jam 8 pagi. Torang lanjut lagi tentunya di pagi hari ini. Untuk Sobat Budaya yang mungkin baru baku ikut di sini, baru mendengar perempat, bertanya-tanya mungkin ini topik apa untuk pagi hari ini yang diangkat ya. Nah, tentunya di pagi hari ini di Apa Kata Mereka, kita masih membahas soal air yang debit air yang mengurang ya. Pastinya ini Sobat Budaya, apalagi kita tahu bersama sudah mulai terjadi yang namanya krisis kekeringan dan keterbatasan air di Manado khususnya, untuk Sulawesi Utara pada umumnya ya. Nah, air bersih sekarang sudah mulai menjadi barang langka ya. Tadi sedikit banyak ini sudah menyampaikan ya beberapa hal yang terjadi di mana air bersih ini harus didatangkan dari daratan, dan persoalannya sampai kapan bantuan air harus didatangkan ya. Kemudian Sahabat Budaya, ini bukan hanya persoalan warga pulau, karena ini kejadian di Pulau Bunaken, tapi ini adalah persoalan kita bersama ya, di mana Manado memiliki wilayah perkotaan sekaligus wilayah kepulauan, dan karakter geografis ini membuat kebutuhan dan tantangan penyediaan air tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentunya Sahabat Budaya ya. Dan ada satu ironi memang yang menarik dari kondisi ini. Manado memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Namun yang pasti keberadaan air laut tidak otomatis berarti masyarakat ini memiliki akses terhadap air minum atau air tawar. Air laut membutuhkan proses pengolahan atau desalinasi ya sebelum dapat digunakan sebagai air bersih untuk berbagai kebutuhan. Dan yang pasti sementara itu ketika sumur di pulau mengalami perubahan kualitas akibat kondisi kekeringan, masyarakat tidak bisa lagi begitu saja menggunakan air laut sebagai pengganti. Nah, inilah mengapa persoalan air nih Sahabat Budaya di wilayah kepulauan membutuhkan solusi yang berbeda ya, dengan sekedar menunggu hujan turun ya. BMKG masih memantau kondisi atmosfer sekali lagi yang dipengaruhi El Nino yang sangat kuat dalam laporan terbarunya, dan BMKG menyebut pengaruh El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Nah, artinya Sahabat Budaya, masyarakat dan pemerintah perlu tetap melakukan yang namanya antisipasi ya. Dan hujan yang turun sesekali juga belum tentu langsung menyelesaikan persoalan, dan yang dibutuhkan adalah hujan yang cukup mengisi kembali sumber air ya. Nah, sekali lagi pertanyaan besar untuk Manado ya. Bagaimana persiapan menghadapi musim kemarau harus dilakukan sebelum sumber air benar-benar mengering? Pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait memiliki peran masing-masing, dan pemerintah perlu memastikan bahwa sistem distribusi dan cadangan air itu siap untuk digunakan. Masyarakat dapat menghemat penggunaan air, misalnya memanfaatkan tampungan air hujan ketika tersedia. Itu pun kalau misalnya air hujan turun ya. Nah, sekarang kan kita sudah merasakan kemarau yang panjang nih. Sementara itu wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus karena distribusi air yang sangat bergantung pada transportasi laut nih Sahabat Budaya. Nah, untuk saat ini bantuan air bersih memang menjadi penyelamat bagi masyarakat terdampak begitu ya. Jadi tetapi pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting, apakah Manado sudah memiliki sistem yang cukup kuat untuk menghadapi kekeringan berikutnya? Karena ketika hujan belum juga datang, satu hal yang menjadi sangat jelas bahwa air bersih bukan lagi sekedar kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian besar warga Manado ya, air bersih sudah menjadi kebutuhan yang harus diperjuangkan ya. Sekali lagi, untuk yang ingin bergabung, Henny sudah membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado, dan di live TikToknya aku juga ya. Yang ingin memberikan statement atau sepatah dua kata di sini, silakan responnya ya. Ini ada beberapa juga yang sudah bergabung. Henny coba untuk membacakannya ya. Yap, selamat pagi. Untuk Pak Rian ya, masalah kekeringan dan air bersih ini memang harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah benar-benar kehabisan air. Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, dan pemerintah perlu memetakan wilayah mana saja yang rawan kekurangan air dan menyiapkan cadangan sebelum kondisi semakin parah. Dan masyarakat juga harus ikut menghemat air. Kalau ada sumber air yang masih tersedia, harus menjaganya dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Mudah-mudahan hujan segera turun dan kondisi bisa kembali normal. Amin ya. Terima kasih Pak Rian yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena memang ini menjadi persoalan kita bersama ya. Jadi membutuhkan solusi bersama juga. Bukan hanya persoalan pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung ya. Memberikan solusi juga dan membantu pemerintah.
Ya, selamat pagi untuk Fleming. Selamat pagi, salam dari Kalimantan Utara. Pro 4 jaya terus. Terima kasih. Ada Daniel Wenas juga. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, Pak Daniel. Ada siapa lagi yang bergabung? Ada Jet Darat ya, 160. Ada tadi sempat Bung Alfian gabung, ada PTTB. Selamat pagi host, selamat beraktivitas di hari ini. Ada Bung Sami Senduk, Julita Rompas juga. Ada siapa lagi ya yang sudah bergabung? Ada Bung Ito ya. Di sini ada juga yang bergabung, ada Barbie ya. Hai. Ini si nama nih, namanya Barbie ya. Sukses selalu untuk hari ini ya. Sementara di pemerintahan sendiri ya, ada tanggapannya. Mereka katanya belum memahami bahwa kekeringan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sumber airnya terbatas. Jadi pemerintah memang terus melakukan pemantauan terhadap daerah yang mengalami kekurangan air dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Distribusi air bersih menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menghadapi kondisi saat ini. Namun tentu ini penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat ya. Mereka juga perlu memikirkan langkah jangka panjang seperti peningkatan sarana penyimpanan air, pemanfaatan sumber air yang tersedia, serta kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berikutnya ya. Ada Bung Fleming, tadi subuh daerah Kalimantan Utara sudah hujan dan mudah-mudahan di Sulut bisa hujan juga, amin ya. Selamat pagi untuk Scorpio Girl 31 juga yang sudah bergabung ya. Silakan menanggapi topik kalau misalnya ingin menanggapi topik. Ada Mbak Berbi, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat, terima kasih. Ya, bagaimana tanggapan dari BPBD, petugas kebencanaan ya? Seperti yang dikatakan bahwa kondisi kekeringan memang harus diantisipasi karena dampaknya bisa meluas apabila berlangsung dalam waktu yang panjang ya. Mereka terus memantau laporan dari masyarakat dan wilayah yang mengalami kesulitan air bersih, di mana penyaluran bantuan harus diprioritaskan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, selain bantuan air yang tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan air secara hemat selama kondisi kemarau. Jadi mereka menghimbau warga untuk mengikuti informasi resmi mengenai cuaca dan potensi kekeringan sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan lebih awal tentunya ya. Oke, dan ini masih menunggu tanggapan-tanggapan dari berbagai kalangan yang ingin bergabung di pagi hari ini tentang pastinya ya, kita masih berbicara tentang dampak kekeringan apalagi yang sudah terjadi di Sulawesi Utara, terjadi kemarin di Kepulauan Bunaken ya, katanya 3 bulan krisis air mereka. Jadi ini bukan hanya persoalan yang ada di pulau, tapi kita juga harus aware juga, akan sampai ke kita juga dan kita harus mengantisipasinya ya kan. Silakan Henny menunggu tanggapan sahabat budaya sambil Henny punya lagu bagus dari Melandi Yakobus untuk sahabat budaya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sobat Budaya, saat ini sudah 54 menit melintas dari jam 8 pagi. Saya coba bacakan dulu beberapa yang sudah gabung di sini. Masih dengan topik di apa kata mereka, kita masih membahas tentang air bersih yang mulai menjadi barang langka dan Manado dilanda kekeringan ya. Selamat pagi untuk Rahun, Bolsel hadir katanya ya. Salam buat semua-semua yang ada di sana ya. Ya, dan ini ada beberapa tanggapan yang ini coba baca, di mana tanggapan dari bidang akademisi sendiri, kekeringan memang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan berkurangnya hujan, tetapi juga sebagai persoalan bagaimana sebuah daerah mengelola sumber daya air. Ketika masyarakat di wilayah tertentu harus menerima pasokan air dari luar, berarti ada persoalan ketahanan air yang perlu diperhatikan. Nah, pemerintah perlu memiliki data mengenai sumber air, di mana kebutuhan masyarakat, kapasitas penampungan, dan wilayah yang paling rentan. Untuk daerah kepulauan, perencanaannya tentu harus berbeda dengan wilayah perkotaan di dataran, di daratan maksudnya ya. Dan sistem penampungan air hujan, perlindungan sumber air dan infrastruktur distribusi perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Next, untuk pegiat lingkungan sendiri, mereka mengatakan bahwa kondisi kekeringan ini menjadi pengingat bahwa air bukan sumber daya yang tidak terbatas. Ketika musim hujan, kita sering tidak menyadari pentingnya menyimpan dan menjaga air. Tetapi ketika kemarau datang, masyarakat baru merasakan betapa berharganya setiap liter air. Karena itu, selain mengharapkan bantuan pemerintah, masyarakat juga perlu membangun kebiasaan menghemat air dan menjaga lingkungan. Sumber-sumber air harus dilindungi dan tidak boleh tercemar, dan jika ada kesempatan menampung air hujan, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu cadangan ketika musim kemarau berlangsung. Nah, dan yang berikutnya, yang terakhir, dari pelaku pariwisata. Manado dan wilayah kepulauannya memiliki potensi pariwisata yang besar, tetapi sektor pariwisata juga membutuhkan ketersediaan air bersih, di mana wisatawan membutuhkan air untuk berbagai keperluan, begitu juga masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata ya. Karena itu persoalan air bersih harus dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan pariwisata. Nah, jangan sampai masyarakat dan wisatawan sama-sama mengalami kesulitan karena cadangan air tidak mencukupi. Jadi mereka membutuhkan sistem pengelolaan air yang mampu menghadapi kondisi kemarau panjang ya. Iya, dan yang pasti dari berbagai tanggapan yang sudah masuk, bisa diambil kesimpulannya, sahabat budaya, bahwa kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Manado dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius ya. Kemarau yang berlangsung cukup panjang sudah membuat sebagian sumber air masyarakat mengalami penurunan debit, dan sementara di wilayah kepulauan, keterbatasan sumber air semakin terasa karena masyarakat sangat bergantung pada sumur dan air hujan. Nah, distribusi bantuan air bersih menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, bantuan tersebut perlu diikuti dengan solusi jangka panjang ya. Dan pastinya sahabat budaya, seperti pembangunan dan peningkatan kapasitas tempat penampungan air, perlindungan sumber air, pemanfaatan air hujan, serta sistem distribusi air yang lebih siap menghadapi musim kemarau. Di sisi lain, sahabat budaya, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan sumber air, dan mempersiapkan cadangan air ketika musim hujan tiba ya. Dan pada akhirnya memang kekeringan bukan hanya persoalan tidak turunnya hujan, tetapi juga menyangkut ketahanan suatu daerah dalam menyediakan air bagi masyarakatnya. Kondisi yang terjadi saat ini diharapkan menjadi evaluasi bagi semua pihak agar Manado ini dan wilayah kepulauan di sekitarnya ini memiliki sistem pengelolaan air yang lebih kuat dan mampu menghadapi kemarau di masa mendatang tentunya, ya. Oke, dan sekali lagi ini bukan persoalan di satu tempat atau dua tempat atau kepulauan atau di mana, tapi ini persoalan kita semua, persoalan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua bekerja sama dengan pemerintah, pihak pemerintah untuk sama-sama mencari solusinya. Dan kata orang kan mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Dari sekarang kita harus bijak-bijak dalam penggunaan air dan membantu pemerintah untuk menghadapi kemarau di masa mendatang. Ini akhirnya sampai di sini dulu untuk apa kata mereka di hari ini, ya. Terima kasih ada Pak Rahun, Pak Teddy, Daniel Wenas yang lagi mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Pak Teddy, air adalah kehidupan, betul sekali, ya. Bayangkan kalau sehari kita tidak minum air, ya. Bagaimana rasanya, ya? Oke, dan jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada satu acara menarik lagi akan hadir untuk sahabat budaya, ya tentunya. Masih ada Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya, ya.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Harga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya gak bakalan didengar.
3: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Ah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadam Ali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya likuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dah

Ya, dan sahabat budaya atau orang Swadi Nusantara kita untuk pagi hari ini ya, di menit yang ke-33 dari jam 9 pagi. Di mana sahabat budaya dari rri.co.id kita ke Bintuhan, kesenian tradisional Sengkure yang berkembang dan dilestarikan masyarakat Kecamatan Maje dan asal Kabupaten Kaur resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional tahun 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting bagi pelestarian budaya lokal sekaligus bukti kekayaan budaya Bengkulu yang mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Hertawan Syah Esos mengatakan penetapan Sengkure telah melalui proses kurasi oleh para ahli kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan. Saat ini pemerintah Kabupaten Kaur masih menunggu penyerahan sertifikat resmi sebagai tanda pengakuan negara terhadap kesenian tersebut. Dan tradisi Sengkure masuk dalam kategori seni pertunjukan yang dilaksanakan secara turun-temurun. Setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepat pada 1 Syawal, pawai budaya tersebut biasanya berlangsung sejak siang hingga menjelang sore dan selalu menarik perhatian masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalan. Dalam pertunjukannya, para pemuda desa mengenakan kostum unik yang dibuat dari serat ijuk pohon aren dan anyaman tikar pandan tua. Kostum tersebut menyerupai makhluk berbulu misterius dan dilengkapi topeng berwajah seram sehingga menciptakan suasana sakral sekaligus menarik dalam arak-arakan. Hertawansyah mengatakan setelah mendapat pengakuan sebagai WBTB nasional, Pemkat Kaur berkomitmen memasukkan Sengkure dalam agenda pariwisata tahunan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat dan budaya Kaur serta Bengkulu lebih luas, termasuk ke tingkat internasional, sekaligus menjaga tradisi agar tidak hilang di telan zaman. Selain Sengkure, Kabupaten Kaur sebelumnya juga mengusulkan kesenian Mainangan untuk mengikuti proses penilaian WBTB, namun usulan tersebut masih membutuhkan penyempurnaan dokumen sehingga belum masuk dalam sidang penetapan WBTB Nasional tahun 2026.

Oke, dan sahabat pria saat ini sudah 42 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Lanjut lagi di Nusantara kita untuk pagi hari ini. Dari Pontianak, pamali atau mitos seringkali kita dengar dari ajaran orang tua secara turun-temurun. Kebiasaan larangan ini ternyata menyimpan alasan logis dan pendidikan karakter di baliknya. Larangan duduk misalnya di depan pintu menjadi salah satu pamali paling populer di masyarakat Indonesia. Secara medis, duduk di area pintu memang beresiko menghalangi alur keluar masuk udara dan orang ya. Dan selain itu, nasihat mengenai larangan menyapu rumah pada malam hari juga sangat umum terdengar. Alasan praktisnya adalah untuk mencegah kotoran yang terlewat akibat pencahayaan yang kurang maksimal. Mitos lain, larangan makan di atas kasur kerap dihubungkan dengan nasib buruk seseorang. Faktanya, remahan makanan di kasur dapat mengundang serangga berbahaya seperti semut dan tungau. Tradisi pamali memotong kuku pada malam hari juga bukan sekedar tahayul lama masyarakat. Pada masa lalu, pencahayaan minim resiko membuat tangan terluka oleh alat pemotong kuku. Nah, orang tua zaman dahulu seringkali menyampaikan pesan-pesan keselamatan melalui ungkapan kiasan khusus. Bahasa simbolis ini dipilih agar anak-anak lebih patuh dan terhindar dari bahaya fisik. Perkembangan zaman membuktikan banyak mitos leluhur yang sesuai dengan penalaran ilmu pengetahuan modern. Pamali sebenarnya adalah cara edukasi moral dan kebiasaan hidup bersih untuk anak cucu. Masyarakat dihimbau tetap menghormati tradisi tanpa harus merasa takut secara berlebihan pada mitos. Memahami makna di balik larangan tersebut dapat memperkaya wawasan budaya Nusantara kita. Oke, informasi ini mengakhiri terompet kebersamaan tentunya di Nyiur Melambai pagi, khususnya untuk kali ini di Nusantara kita ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dan toran, dan jangan lupa selepas ini ada Nyiur Melambai siang, ada Bung Stanley akan melanjutkan sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi, tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman. Bahkan sesudah acara pemakaman, masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi benar bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya.
0: Betul, kita gak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Sebelas delapan delapan AM.

kebersamaan Anda ya, yang masih stay tune di Pro 4 ya, RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Ya, selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana kesibukan aktivitas, baik yang sedang menikmati aktivitas di instansi pemerintah maupun yang lagi beraktivitas di instansi swasta ya. Oke, dan sahabat budaya yang saat ini masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado, ya, saya masih akan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Ya, sahabat budaya, bumi semakin panas ya. Nah, ini sahabat budaya, tahukah Anda berapa liter air yang digunakan AI ya, artificial intelligence, untuk mengedit foto 80-an. Nah, ini nih sahabat budaya, biar Anda tahu ya, untuk mengubah foto bisa jadi foto bergaya tahun 1980-an yang lagi viral sekarang ini sahabat budaya di medsos ya. Ternyata untuk mengubah foto bisa menjadi foto bergaya tahun 1980-an, sahabat budaya, AI menggunakan ini ya sahabat budaya, air. Nah, kenapa pakai air sahabat budaya? Jadi penasaran ya. Sebagaimana dikutip dari alaman www.iea.org, dengan satu perintah sahabat budaya, foto itu bisa dibuat seolah-olah diambil pada era tahun 80-an, lengkap dengan gaya rambut, pakaian, warna foto, hingga efek kamera analog. Namun sahabat budaya, tahukah Anda di balik proses yang terlihat sederhana itu terdapat pusat data yang membutuhkan listrik dan sistem pendingin. Nah, karena itu sahabat budaya, penggunaan AI juga memiliki jejak lingkungan, termasuk jejak penggunaan air. Pertanyaan, lalu berapa liter air yang sebenarnya digunakan untuk satu kali edit foto AI? Jawabannya sebenarnya tidak bisa ditentukan dengan satu angka pasti. Konsumsi air sangat bergantung pada model AI ya, jenis proses yang dilakukan, lokasi pusat data, sumber listrik, serta teknologi pendingin yang digunakan. Dikutip dari alaman dl.acm.org, penelitian mengenai jejak air AI ini juga menekankan bahwa angka penggunaan air dapat berbeda-beda secara signifikan antara satu pusat data dan lainnya. Salah satu angka yang sering dikutip berasal dari penelitian mengenai jejak air GPT-3. Penelitian tersebut memperkirakan sekitar 500 ml air untuk 10 hingga 50 respondents berukuran sedang, tergantung kapan dan di mana model dijalankan. Artinya, angka 500 ml bukan berarti satu pertanyaan atau satu foto AI otomatis menghabiskan satu botol air. Nah, sahabat budaya, angka tersebut merupakan hasil estimasi berdasarkan kondisi tertentu pada sistem AI dan pusat data yang diteliti. Dan sahabat budaya, untuk pembuatan atau pengeditan gambar, situasinya bahkan lebih sulit dihitung. Proses menghasilkan gambar dapat membutuhkan energi komputasi lebih besar dibandingkan menghasilkan teks. Sahabat budaya, sebuah kajian yang membahas dampak lingkungan AI menyebut bahwa generasi gambar dapat menggunakan energi ya. Ya, sahabat budaya. Iya, dan sahabat budaya, jadi kalau kita menggunakan AI ya, mengubah satu foto menjadi foto bergaya tahun 80-an, kita tidak bisa mengatakan dengan tepat bahwa satu foto tersebut menggunakan misalnya 1 liter, 10 liter, atau 100 ml air. Nah, angka tersebut itu akan menjadi klaim yang terlalu pasti tanpa mengetahui model AI dan infrastruktur pusat data yang digunakan, ya, sahabat budaya. Ya, bahkan penelitian terbaru menegaskan bahwa estimasi seperti 500 ml untuk sejumlah permintaan merupakan perkiraan berbasis model, bukan pengukuran langsung yang berlaku untuk semua layanan AI. Sahabat budaya, AI tersebut juga, ya, air tersebut juga itu tidak selalu digunakan secara langsung oleh komputer untuk membuat foto. Salah satu sumbernya berasal dari pendinginan pusat data, karena server menghasilkan panas ketika bekerja. Selain itu, terdapat jejak air tidak langsung dari pembangkit listrik yang digunakan untuk menjalankan pusat data. Karena itu, penelitian mengenai jejak air AI biasanya membedakan antara penggunaan air langsung di pusat data
dan penggunaan air tidak langsung yang berkaitan dengan energi, ya. Oke, masih saya akan bahas lanjut, saudara. Kita break dulu ya, saudara. Oke, dalam kehidupan ini, sahabat budaya, kita jangan terlalu skeptis ya. Marilah kita selalu optimis.

Pernahkah Anda berpikir bagaimana masa depan Anda 10 tahun lagi? Apakah Anda sudah siap menghadapi kebutuhan mendesak atau meraih mimpi besar yang selama ini Anda impikan? Investasi adalah jawabannya. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk memulai. Mulailah dari hal kecil, dengan Rp10.000 saja Anda sudah bisa berinvestasi. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan Anda. Emas untuk keamanan, reksadana untuk pertumbuhan, atau saham untuk hasil yang lebih tinggi. Dengan teknologi, semuanya akan jadi lebih mudah. Banyak platform terpercaya yang membantu Anda belajar sekaligus memulai. Investasi bukan hanya soal uang, ini adalah soal kesiapan. Kesiapan? Kesiapan Anda untuk menghadapi masa depan, memberi yang terbaik untuk keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah investasi sekarang, karena setiap langkah kecil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ayo, mulailah investasi sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Investasi adalah langkah kecil untuk menuju mimpi besar.

0: Bud, Nana percaya nggak kalau kemiskinan itu bisa diatasi?
1: Tentu Katuk bisa ya. Mari itu butuh kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jadi akses pendidikan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak itu DP kunci.
0: Betul. Kong, selain itu, orang lain perlu program-program yang benar-benar menjangkau for orang yang paling membutuhkan. Seperti misalnya bantuan langsung atau pelatihan keterampilan.
1: Betul itu. Kong jangan lupa deh, pentingnya pemberdayaan masyarakat. Supaya dorang boleh memandiri, kong tidak bagantung ding tak gantung terus dengan bantuan. Bagaimana, betul apa betul?
0: Betul, jago mana no?
1: Oh padang, kong le, dorang mesti fokus pak pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dorang yang so bisa keluar dari kemiskinan, bisa tetap bertahan dan berkembang.
0: Wow, ngana dapat dari mana le kong maling ini ilmu ini?
1: Sudah Joko tanya-tanya. Mari jo torang terus berharap semoga kedepannya ada lebih banyak program yang benar-benar efektif. Boleh begitu?
0: Mantap pun yang mana ngana sok keluar dari kemiskinan ini. Bayar ini semua torang dah makan nih. Nasi kuning, telur, pengentasan kemiskinan memang jadi tanggung jawab bersama. Bukan cuma tugas pemerintah.
1: Oke, kalau begitu saya keluar juga dulu dang tudoi. Forum bayar ini telur rebus.
0: Woi, tanggal tua ini bagaimana kalau bayar dulu masing-masing?

0: Hey Rina, akhir-akhir ini kita sering aja dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sobo bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa, ngana pedoi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pedoi itu ngana pakai bak investasi, misalnya saham, reksadana atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi tidak boros, orang pekeuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke, kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang pekeuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tu doi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan, biar ngana so kuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tu doi kalau tu doi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.

air tersebut juga tidak selalu digunakan secara langsung oleh komputer untuk membuat foto. Salah satu sumbernya berasal dari pendinginan pusat data. Karena server menghasilkan panas ketika bekerja, selain itu terdapat jejak air tidak langsung dari pembangkit listrik yang digunakan untuk menjalankan pusat data. Karena itu, Sobat Budaya, penelitian mengenai jejak air AI biasanya membedakan antara penggunaan air langsung di pusat data dan penggunaan air tidak langsung yang berkaitan dengan energi. Persoalannya menjadi semakin penting, Sobat Budaya, karena penggunaan AI ini terus berkembang, ya. International Energy Agency atau IEA memperkirakan konsumsi listrik pusat data secara global mencapai sekitar 415 water hour pada 2024 atau sekitar sekitar 1,5% konsumsi listrik dunia. Dan pertumbuhan AI menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan pusat data dan listrik. Namun, Sobat Budaya, bukan berarti kita harus berhenti menggunakan AI, ya. Tidak seperti itu, Sobat Budaya. Teknologi ini memiliki banyak manfaat loh, termasuk untuk kreativitas, pendidikan, pekerjaan, dan pelestarian juga kenangan lama melalui restorasi maupun rekonstruksi foto. Yang bisa dilakukan pengguna itu adalah, ya, yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan AI secara bijak, ya, lebih bijak. Misalnya, tidak melakukan generate berulang kali tanpa kebutuhan, menggunakan hasil yang sudah sesuai, dan menyadari bahwa aktivitas digital sekalipun memiliki kebutuhan energi serta sumber daya di belakangnya. Jadi, ketika kita mengedit foto lama menjadi foto era 80-an menggunakan AI, mungkin Sobat Budaya kita bisa melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi memungkinkan kita menghidupkan kembali kenangan masa lalu dengan cara yang luar biasa. Di sisi lain, ada infrastruktur besar di belakang layar yang membutuhkan listrik, pendinginan, dan sumber daya lainnya. Bukan berarti satu foto pasti menghabiskan satu botol air. Tetapi setiap proses AI memiliki jejak lingkungan yang patut kita sadari, ya, Sobat Budaya. Dan pada kesimpulannya, belum ada angka universal yang dapat mengatakan bahwa satu edit foto 80-an dengan AI menggunakan sekian liter air, ya. Namun angka yang sering beredar yaitu sekitar 500 ml untuk 10 hingga 50 permintaan itu, Sobat Budaya, adalah berasal dari estimasi penelitian tertentu dan tidak boleh dianggap sebagai angka tetap untuk semua AI, apalagi khusus untuk pengeditan gambar. Yang jelas, Sobat Budaya, AI membutuhkan energi dan pada sebagian infrastruktur juga membutuhkan air untuk pendinginan, sehingga penggunaan teknologi secara bijak tetap penting di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya lingkungan, ya. Ayo, siapa yang lagi bikin foto 80-an, ya? Jadi kalau sudah jadi jangan diulang-ulang, ya, biar lebih menghemat penggunaan air dalam mesin data yang digunakan oleh AI itu, ya, Saudara, kan panas, jadi pakai uap air, ya, jadi itu seperti itu. Oke, baik Saudara, jangan kemana-mana, tetap semangat yang saat ini lagi berkutat dengan tugas dan pekerjaan, tetap mendengarkan RRI Pro 4, suara budaya kawan-kawan.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih bersama Probat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua, dan masih di teras UMKM Sahabat Budaya ya. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk ke daerah Jember sana, Saudaya. Ya, ini kabarnya Saudaya untuk mendorong modernisasi UMKM Jember. Ada penerapan mesin pengayak tepung Otom ya namanya ya. Nah, Saudaya langkah nyata dalam memajukan dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Ini terus digencar oleh Politeknik Negeri Jember ya, dan melalui program pengabdian kepada masyarakat, Polije, ini resmi singkatan dari Politeknik Negeri Jember ya, disingkat Polije ya, kalau di Manado apa? Politeknik Negeri Manado, Politeknik Ponema ya. Ya, jadi melalui program pengabdian kepada masyarakat, Polije ini resmi Saudaya menyerahkan dan juga menerapkan inovasi teknologi berupa mesin pengayak tepung otomatis di UP Purnama Jati ya, pada Selasa 8 September yang lalu ya, 2022, masih baru nih informasinya ya. Nah, inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan proses produksi manual yang selama ini Saudara menjadi titik sentral dalam penyiapan bahan baku di UP Purnama Jati ya. Nah, Saudara, pengayakan tepung yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia kini dialihkan menggunakan mesin otomatis sebenarnya guna meningkatkan efisiensi waktu, menghemat tenaga kerja, serta memastikan tingkat kehalusan tepung menjadi lebih seragam ya. Nah, langkah efisiensi pada tahapan penyiapan bahan baku ini sebenarnya dinilai sangat vital untuk mendukung kelancaran produksi berbagai produk olahan khas berbasis tape milik UD Purnama Jati seperti Prol Tape, Suar Suwir, Piak Tape, Brownies Tape, hingga Bluder Tape. Kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai melalui skema PNBP Polije tahun 2026 ini diketuai oleh Lulus Mualimin SPI MTP bersama tim anggota yang terdiri dari Degita Fahmi Brilliansyah STMSC, Fawaid Afnani SSI MSI, dan Vindi Citra Kusumasari SPD MSI. Dan Sahabat Budaya, ketua tim pengabdian Polije Lulus Mualimin menyampaikan bahwa fokus utama dari program ini adalah memberikan solusi teknologis yang tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan mitra di lapangan ya. Dan diungkapkan Lulus bahwa kami berharap mesin ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan benar-benar membantu proses produksi UD Purnama Jati, sehingga manfaat dan kegiatan ini bisa dirasakan secara langsung oleh mitra. Tidak sekedar menyerahkan unit peralatan, tim akademis Polije ini juga mengawal langsung proses instalasi, pengaturan sistem, hingga pengujian alat di lokasi produksi untuk menjamin keberlanjutan penggunaan teknologi tersebut. Para pekerja UD Purnama Jati turut diberikan pelatihan intensif mengenai tata cara pengoperasian dan perawatan mesin agar mampu mengelolanya secara mandiri ya. Nah, apresiasi tinggi disampaikan oleh pihak industri atas kepedulian akademisi Polije terhadap perkembangan usaha lokal. Humas UD Purnama Jati Dina Rosita Anggraini SPD menyatakan bahwa kehadiran teknologi pengayak tepung otomatis ini memberikan dampak nyata pada efisiensi operasional usaha. Dan Dina juga mengatakan kegiatan ini sangat membantu UD Purnama Jati karena proses produksi bisa menjadi lebih efisien. Harapannya semakin banyak UMKM yang terbantu dari kegiatan seperti ini melalui integrasi antara riset, terapan, dan kebutuhan industri lokal ini. Polije membuktikan perannya dalam mendorong transformasi proses produksi
UMKM dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih efisien, konsisten, dan berkelanjutan. Begitu. Jadi, sahabat budaya, sekarang ini semuanya serba mesin. Tadinya menggunakan tangan, ya. Misalnya mengayak itu, ya. Mengayak atau orang Manado bilang, apa ini? Ayak-ayak, ya. Mengayak tepung, kan. Tepung itu kan, dia itu ada tepung yang bersih, ada tepung yang sudah ada apa ya, gitu ya. Ada kotorannya, ya mungkin kotoran pada saat pengepakan atau apa di gudang. Nah, jadi kita kalau bikin kue harus diayak dulu saudara ya. Ya itu kalau di rumah, tapi kalau di produksi tepung itu memang harus diayak biar dapat tingkat kehalusan dari produksi tepung ya. Jadi sekarang sudah tidak perlu pagi ini orang Nado bilang ya harus pakai mesin saudara dan berbasis teknologi AI juga sekarang sahabat budaya ya. Segala sesuatu sudah semakin maju perkembangan teknologi saudara. Yang tadinya tenaga manusia sekarang sudah digantikan oleh tenaga mesin atau robot ya. Dan untuk pengerjaan-pengerjaan percetakan dan lain-lain sebenarnya sekarang tadinya itu ya sekarang sahabat budaya sudah semakin instan ya, gampang dikerjakan ya, tinggal buka aplikasi ya, semakin canggih ya saudara, bikin foto tahun 80-an aja gampang sahabat budaya pakai AI. Tapi ingat saudara, jangan bikin foto yang terlalu berlebihan ya, jangan diulang-ulang. Tahu nggak tadi saya sudah bilang ya, untuk membuat foto ya itu ya, itu membutuhkan air saudara, produksi yang menggunakan produksi ya itu menggunakan air. Jadi bumi semakin panas dan penggunaan air ini dalam pembuatan edit foto berbasis AI ini membutuhkan beberapa liter air ya. Jadi semakin banyak Anda mencetak generate foto ya untuk foto era tahun 80-an, maka semakin banyak air yang dipergunakan ya. Karena apa? Proses ini membutuhkan listrik dan sistem pendingin. Ya, kalau sistem pendingin itu menggunakan air saudara ya. Karena itu penggunaan AI ini juga memiliki jejak lingkungan termasuk jejak penggunaan air. Oke, saudara. Ini dia informasi yang bermanfaat untuk kita saudara. Jangan cuma tahu aja bikin-bikin foto era tahun 80-an, tidak tahu efek dalam lingkungan. Seperti penggunaan apa air ini saudara. Oke, jadi kalau semakin langka kita lihat air sekarang ini sudah semakin susah ya, itu tentunya ada hubungannya dengan yang saya bilang tadi ya. Oke, sahabat budaya yang saat ini lagi sedang mondar mandir di rumah ya, bingung ya bikin apa ini, semuanya sudah dikerjakan ya, sudahlah. Kalau pekerjaan sudah Anda kerjakan, sekarang Anda duduk saja ya. Dan nikmati siaran perempat. Sedikit lagi ada acara request lagu-lagu pop Manado ya. Sambil menunggu datangnya makan siang ya. Ibu-ibu di dapur sudah memasak pastinya ya. Masakan yang enak tenang ya. Oke, setiap detik sangat berarti.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Kamu tuh...
4: Hei, Ibu.
3: Bastuk jualan, Kang.
4: Iya, Bu. Semua si bikin lebih. Akhir-akhir ini rupa rame orderan.
3: Iya, Kang. Rupa lebih rame Om Utu pe rumah makan. Boleh tuh saya tahu di perasia.
4: Om Utu kata cuma ada ikut pelatihan digital marketing.
3: Oh, begitu, Dang.
4: Iya, no. Dari pemerintah, Dang. Om Utu so tahu pakai itu aplikasi. Jadi, soalnya nak cuma baju di warung, Om Utu le buka orderan online. Kali itu semula rame. Dari pelanggan seboleh pesan lewat aplikasi, malahan ada yang sampai di luar kota, le.
3: Oh, mantap kok, Mang Umutu. Jadi yang ada usaha UMKM sebenarnya perlu mengikuti program pemerintah, Kang, for UMKM, ada DP manfaat.
4: Tentu, ada ikuti DP program-program berupa akses permodalan, pelatihan, dan tu bimbingan usaha boleh bikin orang pelaku UMKM lebih siap bersaing dan berkembang.
3: Betul, dan orang harusnya beli tu produk UMKM, Kang, supaya boleh mau bantu terompet teman-teman yang mbak usaha boleh tumbuh lebih kuat, Dang.
4: Iya.
5: Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia makin hebat.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: But, Nana percaya enggak kalau kemiskinan itu bisa diatasi?
1: Tentu katuk bisa ya. Mari itu butuh kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jadi akses pendidikan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak itu DP kunci.
0: Betul. Kong, selain itu orang lain perlu program-program yang benar-benar menjangkau for orang yang paling membutuhkan. Seperti misalnya bantuan langsung atau pelatihan keterampilan.
1: Betul itu. Kong jangan lupa deh, pentingnya pemberdayaan masyarakat. Supaya dorang boleh memandiri, kong tak bagantung ding tak gantung terus ding bantuan. Bagaimana, betul apa betul?
0: Betul, jago mana lo?
1: No padang, kong le, dorang mesti fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dorang yang so bisa keluar dari kemiskinan, bisa tetap bertahan ding berkembang.
0: Wow, ngana dapat dari mana le kong maling ni ilmu ini?
1: Sudah Joko tanya-tanya. Mari jo torang terus berharap, semoga kedepannya ada lebih banyak program yang benar-benar efektif. Boleh begitu?
0: Mantap pun yang mana ngana sok keluar dari kemiskinan ini. Bayar ini semua torang dah makan nih. Nasi kuning, telur, pengentasan kemiskinan memang jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas pemerintah.
1: Oke, kalau begitu, saya keluar juga dulu dang tudoi. Forum bayar nih telur rebus.
0: Woi, tanggal tua ini bagaimana kalau bayar dulu masing-masing?
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawadoa.
3: FM 88.6 FM 11.88 AM.

Asma Librasi ya. Asma Librasi apa sih? Asmara ya. Oke, sama budaya masih di teras UMKM ya. Kita informasi berikutnya. Masih dari Jember ini kayaknya nih saudara. Soalnya saya cari-cari dapatnya ini. Ya, ini mengenai kesiapan generasi muda ya. Gradasi Jember mendorong generasi muda menyiapkan siap berwirausaha di era digital ya. Ya, saudara, informasi dari rri.co.id dari Jember. Ini kesiapan generasi muda saudara menjadi salah satu perhatian dari Dewan Pimpinan Cabang DPC Gradasi Kabupaten Jember dalam mendorong pelaku usaha dan calon pelaku usaha menghadapi perkembangan ekonomi digital. Upaya tersebut sebenarnya dilakukan melalui penguatan keterampilan literasi digital hingga pengenalan potensi diri sejak bangku sekolah. Ya, Sobat Budaya, Ketua DPC Gradasi Kabupaten Jember David Iswanto menjelaskan bahwa Gradasi atau Generasi Digital Indonesia memiliki misi untuk membantu masyarakat agar semakin siap menghadapi perkembangan digital. David juga mengatakan sebenarnya untuk pengembangan sumber daya manusia ini menjadi bagian penting untuk melengkapi berbagai potensi yang dimiliki Jember. Generasi digital Indonesia itu mempunyai tugas untuk membumikan, mengembangkan, memajukan Indonesia siap berdigital. Demikian dikatakan David dalam program UMKM Bicara pada hari Senin Agustus yang lalu ya. Menurutnya Gradasi Jember tidak hanya berfokus pada organisasi namun juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Saudara, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan intinya kita akan menyiapkan membantu dengan stakeholder, dengan pemangku pemerintahan, dengan dewan-dewan, siapapun yang siap berkolaborasi untuk memajukan Jember. Dari Jember untuk Indonesia, salah satu langkah awal yang dilakukan DPC Gradasi Jember adalah memberikan pelatihan kepada siswa SMK. Pengurus Bidang Pelatihan dan Kewirausahaan DPC Gradasi Jember, Joko Prasetyo menyebut, terdapat 3 materi utama diberikan dalam kegiatan tersebut. Ya, materi pertama berkaitan dengan pengenalan dan pengembangan potensi diri, di mana peserta diajak memahami kemampuan yang dimiliki, serta menentukan langkah setelah menyelesaikan pendidikan, baik untuk melanjutkan usaha maupun memasuki dunia kerja. Materi kedua berkaitan dengan cyber security atau keamanan cyber. Menurut Joko, pemahaman dasar mengenai keamanan di dunia maya menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas digital. Jadi gimana caranya adik-adik SMK itu paling enggak mengenal dulu apa yang harus diamankan melalui dunia maya. Demikian dijelaskannya dalam program siaran yang sama. Dan peserta juga dikenalkan dengan berbagai potensi ancaman di ruang digital seperti virus atau virus maupun tautan yang dapat membahayakan keamanan pengguna. Joko juga menegaskan bahwa pelatihan tersebut masih menjadi pengenalan awal dan ke depan dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang lebih mendalam. Materi yang ketiga dilakukan melalui kolaborasi dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Pelatihan tersebut membahas kesiapan menghadapi dunia kerja termasuk aspek psikologis yang perlu dipersiapkan oleh siswa. Joko juga mengatakan kegiatan tersebut mendapat respon positif dari para peserta. Bahkan para peserta disebut meminta adanya pelatihan lanjutan dan alhamdulillah berjalan lancar waktu itu. Sementara itu Sekretaris DPC Gradasi Kabupaten Jember Novi Dwi Kartika Sari menilai pembekalan seperti ini penting karena lulusan SMK tidak hanya menghadapi tantangan ketika mencari pekerjaan tapi juga ketika memilih untuk menjadi pelaku usaha. Menurut Novi, dunia UMKM memiliki tantangan yang cukup kompleks karena pelaku usaha harus mampu menangani berbagai aspek sekaligus mulai dari legalitas hingga kesiapan psikologis. Menurut Novi, jadi sangat dibutuhkan bagi mereka untuk kesiapan mulai dari legalitas kemudian psikologisnya. Kedepan, Gradasi Jember berencana memperluas kegiatan pelatihan kepada lebih banyak sekolah. Bendahara DPC Gradasi Jember Ibnu Triyono mengatakan program tersebut untuk sementara dimulai dari satu SMK dan diharapkan dapat ditawarkan kepada SMK lainnya. Ini menarik sekali ya apabila diterapkan juga di provinsi-provinsi yang lainnya dalam penerapan
generasi muda berwirausaha di era digital. Oke, sampai sini dulu untuk teras UMKM Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana karena saya masih akan lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu pastinya, apalagi kalau bukan di acara request lagu-lagu pop Manado, torang deng torang sesaat lagi. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wa.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: ? Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah re-en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so binyo-binyo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: 88,6 FM. 11,88 AM. Format Barat.
1: Etole, masih regaru orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Halo, selamat siang sahabat budaya. Apa kabar siang hari ini? Turang berkuda apalagi sahabat budaya di acara request siang lagu-lagu Pomanado. Apalagi kalau bukan di Torang Deng Torang. Sahabat budaya siang hari ini, Ngoni boleh mau request lagu ya, lagu-lagu Pomanado nih, jangan lagu-lagu lain ya. Eh. Awas ku minta lagu barat, diambil di sana. Ya, jadi lagu-lagu Pomanado sahabat budaya ya, yang Ngoni mau request di nomor WhatsApp. Jadi kita live lewat telepon, jadi cuma pakai WhatsApp ya. Jadi kalau Ngoni mau request lagu, langsung kirim lewat WhatsApp di 0853-424-00928. Dan bagi Anda yang sudah menyaksikan live TikTok Prompat siang hari ini, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa follow akun Prompat, akun TikTok Prompat di follow dulu, biar nanti saya kasih lagu-lagu bagus ya untuk Anda ya. Di saat Anda lagi bermedia sosial lewat TikTok, Anda bisa tahu ya ada notifikasi dari Prompat ya, yang akan menghibur Anda di acara Torang Deng Torang ya. Oke, acara Torang Deng Torang ini sahabat budaya setiap hari dari jam 12 sampai kelar jam 14 ya, setiap hari ya, setiap hari. Jadi lagu-lagu Pop Manado di sini DP Tampa ya. Mungkin mau suka lagu Pop Manado Disco Tanah ya, mau suka lagu Pop Manado yang mendayu-dayu, ada di sini yang Malaysia, apa Malaysia Malaysia begitu toh, lagu pop Malaysia DP Manado Malaysia. jadi dulu memang ada lagu-lagu Manado marba Melayu Melayu ya, semacam siapa pelagu dulu itu bah Melayu Melayu ya, kalau nggak salah Gunawan pelagu ada yang begitu ya, atau mau suka lagu-lagu Manado tok. Nah, silakan sahabat budaya request di sini di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Atau kalau Ngoni sementara ada Pak Uni live sekarang, Prompat lagi live di TikTok. Ngoni request jodi kolom komentar di TikToknya Prompat ya. Jangan lupa di follow dulu ya. Ya, jadi kalau Ngoni so follow kan Ngoni semua dapat tahu kapan Prompat live toh, ada DP undangan dan DP notifikasi pemberitahuan. Ya. Jadi follow dan jangan lupa tap-tap layar ya. Nah, ini baru tadi kita tap-tap layar ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Enggak pakai subscribe. Ya, jadi yang lagi makan siang ini, selamat makan siang sahabat budaya. Jadi siang hari ini Ngoni mau suka makan apa ya? Bilang jo nanti kita sebiar akang. Bagus sedu sahabat budaya ya. Ya, ini ada dari Sidon Mezak. Selamat siang Sidon yang sudah bergabung lewat live TikTok Prompat. Mat siang request lagu Jangan Bawa Ojo di Dodika. Aduh Sidon. Siapa Sidon? Siapa yang bawa ojo di Dodika? Jangan-jangan Sidon ini yang bawa ojo di Dodika ini. Dapat lihat di kening ini no Sidon Kang. Aku sedu ke tukang Sidon. Oke Sidon, siap. Kasnya ini langsung mutilasi. Eksekusi ya tu lagu. Jangan bawa ojo di Dodika. Dari trio Bougainville. Siap Sidon ya. Yang lain mau baku ikut rupa Sidon, mau request lagu lewat TikTok silakan ya. Di live TikTok Prompat di kolom komentar silakan ketik saja dari mana, jangan lupa nama ya, karena kadang-kadang nama di akun TikTok kan cuma nama-nama unik-unik. Nah, jadi yang sebenarnya dari siapa ya, rupa ini dari Sidon. Nah, ini Sidon Mesak memang so pasti DP nama Sidon, DP fam Mesak ya. Ada yang DP nama Cibi-cibi, Cubi-cubi. Apa itu dompet nama-nama kita aja baca di ini. Cumi-cumi, suntung itu. Oke, saudara, jadi yang mau request jangan lupa cantumkan nama, posisi, alamat di mana, request lagu apa ya.
Oke, selamat siang, orang pendengar setia yang ada.

kasih kata Ibu Jane di sana. Oke, Ibu Jane, so ada ini, tinggal dia mau request lagu apa, kita belum lihat ini, dia mau bilang apa. Oke, orang dengar aja dulu eh. Arif, selamat siang Arif. Arif di Gorontalo ini, Gorontalo hadir. Ute, ada kemana-mana ini Arif. Kalian apa baru dapat dengar Arif eh? Aduh, tina kalori eh. Sampu dah badi-badi. Request kemarin udah Arif, lagu apa ini Arif? Bilang kemarin dulu Arif eh. Iya. Oke, orang mau dengar dulu kemarin itu lagu yang di request tadi sama Kapulu. Sidon Mesak yang request kemarin di pejodol. Jangan bak ojo di Dodika. Eh.

0: Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar. Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: Sadar nggak, di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita gak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Sebelas delapan delapan a

0: Aduh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iya bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar, cok.
0: Hah? Bro, gak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pergi saudara kan siang? Sampai sekarang kurang hidup deh mbak Uta. Mau ingin tahu kalau itu semua super mainan sistem. Ujung-ujungnya, oh ini yang sengsara, anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 88,6 FM 11.88 AM

Asik tuh tulagu tuh. Apa? Siapa dia penama tadi? Tekok dia bingung kan. Soalnya dorang penama nyandak taruh di penama asli. Cuma galeri musik. Kita mau coba lihat DP foto. Siapa yang siapa tahu? Siapa tahu kita kenal. Soalnya ada yang bilang begini, rupi sombong dok. Kita dok suka siapa? Nyak balas tu begini. Siapa? Maksud lo? Maksudnya? Rupa ini. Ini galeri musik 99. Oh, kita nyak kenal. Dimas. Siapa ini namanya? Pokoknya DP akun galeri musik 99 kan? Iya. Oke. Sahabat budaya ada penyampaian ini. Untuk sahabat budaya, Adlibs Master Promo RRI Festival 2026 ya. Ini sahabat budaya perlu Anda ketahui ya. Ya, sahabat budaya, berikut ini ada informasi RRI Festival 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia. Sahabat budaya, acara akbar ini akan dimeriahkan Mobile Legend Tournament ya. Jadi ini RRI Festival 2026 ini dimeriahkan oleh Mobile Legend Tournament. Jadi banyak kegiatan di sini sahabat, lomba-lombanya yaitu bagi Anda yang hobi main game Mobile Legend. Nah, Anda boleh ikuti Mobile Legend Tournament, kemudian Anda bisa ikuti bazar, kegiatan-kegiatannya seperti Mobile Legend Tournament, kemudian bazar UMKM. Lalu kalau Anda punya darah sehat, silakan Anda donorkan darah Anda ya. Donor darah nih, ada acara donor darah, kemudian ada aksi jaga pantai ya. Lalu ada fun walk, terus ada lomba yel-yel ya. Kemudian ada announcer challenge ya. Jadi Anda yang berbakat ingin jadi penyiar, silakan ikuti announcer challenge. Kemudian ada yang suka pakai kostum-kostum ala-ala Jepang-Jepang begitu ya, Anda ikuti. Ada cosplay, kemudian untuk Anda yang senang dengan dance bisa ikuti juga, ada dance competition hingga vlog competition guys ya. Nah, sahabat budaya perhatikan jadwalnya ya. Jadwalnya itu mulai tanggal 17, ini tanggal berapa? 16 besok, jadi tanggal 17 sampai 18 September 2026 bertempat. Tempatnya ada di Auditorium RRI Malalayang dan diselenggarakan Mobile Legend Tournament, donor darah serta bazar UMKM. Kemudian untuk puncak acaranya digelar pada hari Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay ya. Diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition ya. Nah, seluruh kegiatan gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian transaksi di Bazar UMKM didukung sepenuhnya melalui didukung penuh melalui Kiris ya. Terus acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, Bisnet, OJK, Jumbo, Klinik Pramita, kemudian PLN Nusa Daya dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tonji, Extra Joss Ultimate, Icitan dan HZO. Dan sahabat budaya, untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba ini, silakan Anda menghubungi saudara Vika di nomor ponsel 0812-868-66033 atau media sosial @rri_manado/ ya. Jadi mari ramaikan bersama demi kebersamaan kita. Oke guys, silakan yang ingin ikutan langsung aja mendaftar secepatnya ya. Demikian Alex untuk kita ketahui sahabat daya. Dan berhubung waktu masih panjang, silakan sahabat daya saya ajak Anda untuk gabung lewat WhatsApp Live, TikTok Live perempat ya. Yang belum komen silakan dikomen. Jangan lupa tap-tap layarnya ya sahabat budaya. Ini sudah tap-tap layar tapi ini
kalian belum ada taruh, belum ada kopi ini, belum ada bunga-bunga ini. Mana ini DP bunga-bunga, DP kopi, ayam geprek, ini DP hadiah-hadiah di sini. Ya ada ini, Kang. Kirim kemari kopi susu. Karena ini Bung Penyiar ini lagi mengantuk. Ini tentu mata sudah cipit-cipit begini ini. Kita baca dulu ini tadi. Ada yang bertanya ini topik hari ini apa? Sebenarnya sih kita nak angkat topik, cuma kalau nggak tanya kita jawab Jo. Nguni masih ingat nggak makanan yang Nguni so lupa akang? Apa itu kira-kira? Makanan yang Nguni so lupa akang. Padahal dulu Nguni suka sekali. Mar sekarang Nguni so tak lupa akang tuh dia. Nanti kalau Nguni nggak ingat mesti Nguni mau tahu. Aduh. Ikan putih gote, aduh ikan apa? Udang alus, udang alus pakai foki-foki. Nah itu dia, sama dengan kita ada ingat-ingat itu saudara ya. Iwicok, dang dari nama wicok, udang alus, kong tumis pakai foki-foki atau terong ya. Nah itu dia, kita paling suka sekali dari kita masih kecil, kita pemama jamu masa tuh dia. Jadi saudara ada ndak makanan yang Nguni so lupa? Yang jadi Nguni pemakanan favorit. Nah itu juga Kang. Sama udah jadi yang bertanya tadi. Yeheskiel Orlando. Itu DP topik ya. Oke. Dan yang request lagu-lagu lain. Mohon maaf. Iya. Kita cuma boleh putar lagu-lagu pop Manado. Jadi kalau lagu-lagu daerah. Ya nanti mau request sebentar ya. Di jam 4 atau malam-malam ya. Di malam baku dapa. Jadi kalau untuk lagu-lagu pop Manado, jadi DP namanya juga lagu-lagu pop Manado, Kang. Jadi lagu-lagu Manado, Katuno. Ya, jadi biar Nguni minta lagu-lagu rupa Micoma. Nah, itu kan tergolong dalam lagu-lagu daerah. Meskipun itu lagu Minahasa, tapi nanti putar di acara lain, ya. Iya, rupa Nguni udah minta tadi. Apa tadi itu? Inani Keke. Nah, itu nanti putar di lagu-lagu di Sabantar atau di malam, ya. Oke, di Raga Mirama Nusantara jam 16 atau jam 4 sore. Masih ada lagi ini? Nah, ini dari Om Kickers. Salam kenal Pak Host, salam kenal juga Pak Kickers. Mau request dang istiuli istri terserah Jone, makasih. DP Juru terserah atau yang penting istiuli istri Kang. Oh iya iya. Oke Om Kickers, terima kasih. Kemudian... Sokalamata kok kita ini, jadi kalau mau baca mesti sedekat tumata bye-bye. Halo Om, oh sudah ini. Ah, yang lain-lain sahabat budaya yang masih mau request lagu silakan di kolom komentar di akun Prompat ya. Live TikToknya masih berjalan ini sahabat budaya sampai jam 14 ya untuk acara request kita siang hari ini. Oke, baik. Ada yang minta lagu tangkis yang request ada, tunggu kita dibaca tadi sih. Mana ini Bung Yudi di Las Palmas Amerika, lagi dapat berdengar sekarang di Amerika sana. Selamat siang Joe Splatter, dapat dengar ini Joe Splatter di aplikasi RRI Digital. Request lagu tangkis-tangkis dang. Ini lagu Joe mau tangkis akang tuh yang dapat kirim semua Pak Master tadi. Ya buat kita pemami di 17 dan kita pekakak-kakak semua. Salam kangen dari Yudi di Las Palmas buat Splatter yang lagi tugas. Terima kasih, selamat siang, God bless you. Oke, God bless you untuk Master Yudi yang ada di Las Palmas. Yang lagi dapat dengar lihat aplikasi RRI Digital ya. Saudara, kalau mau dengar Pro4, misalnya Nguni so nak bisa dengar lewat FM. Karena kultur, lokasi, tempat Anda sudah tidak bisa menangkap siaran FM. Bisa langsung lewat aplikasi RRI Digital ya. Download aplikasinya di Play Store atau App Store dengan kata kunci RRI Digital. Nanti Anda bisa mendengarkan RRI Pro4 Manado ya. Oke, selamat siang ini dari
Ibu Jusya. Halo. Selamat siang Bapak Ganteng Pak Stanley. Dorang deng dorang ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dengan judul Kita Ada Perasaan. Mau kirim salam for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin ya. Buat apa nih? Ibu Silangen di Teling Anoa. Halo, selamatnya Ibu Lina, Pak dan Pak Gemini Man. Dan Ibu Silangen apa kabar? Semoga sehat-sehat Kang Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangen. Ya, ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak dengar Joni Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangen, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley. Thanks nih torang deng torang. God bless you. God bless you. Ai nona. Umur berkah. Ya, siap-siap. Oke, okay. Baik. Iya, yes, sahabat budaya. Torang dengar lagu dulu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 RRI Manado.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Plus 88 AM.

0: Eh, hey, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mari.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapalia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jotu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok diingat kampung halaman, kita main repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Baik pendengar, iya itu dia beberapa lagu yang sudah kita dengarkan ya. Moga aja lagu tadi sudah buat Anda terhibur ya. Yang suka memelihara anjing kecil, nah itu dia tadi ada anjing kacili ya. Ya memang kalau piara anjing itu lebih enak pelihara itu dari masih kecil, dari masih bocah lagi imut-imutnya, lagi lucu-lucunya ya kan, sabab daya. Dibanding kalau Anda pelihara anjing yang udah gede, takutnya dia makan tuannya ya. Oke, sobat budaya, masih di acara request lagu-lagu Pop Manado, apalagi kalau bukan di Torang Deng Torang ya. Oke, buat Bung Yos, halo Bung Bung Yos ya, Skill Orlando ya. Halo Bung Lambertus Tustus. Ah. Iya, Bung Lambert tus-tus-tus, suka makan tus-tus ya. Oke, ya, apa lagi nih? Galeri Music, sukses terus Pro 4, Erin Nado selalu jaya di udara, laut, dan udara, amin. Iya, ini makanan apa yang so lupa akang? Nah, ini dia bilang makanan yang... selupakan itu rupa sayur urap, tapi kurang suka sama urap ya, makanya dia selupa akang begitu ya. Apa ini dari Yos lagi, salamnya katanya untuk semua yang dengar aja ya. Bung Lambert sehat selalu, no, God bless you. Oke, sehat selalu juga Yos ya, God bless you too. Kemudian dari Om Kiker, salam kenal Pak Host, request lagu Dang Isti Yulisti terserah Jo. Ne, makasih tadi sudah kita subterakan Kang Isti Yulisti pe lagu. Apa tadi? Ya pokoknya tadi sudah Kang. Kemudian dari Pak Dix di tim apa di Fak-Fak, salam dari Fak-Fak ya, salam balik juga untuk Pak Dix di Fak-Fak ya. Kemudian nah sudah. Oke, saya baca lagi WhatsApp, ada Ibu Agustin Dumanau yang kirim WhatsApp, katanya selamat siang Pak Stanley dari Melati diwenitin lagu Anggur Merah 3. Kirim salam buat pertama Pak Gemini Man yang lagi baba dengar, semoga terhibur. Dan kalau lagi makan siang disilakan. Samua Jo, ada Ratna di Parigi 7, Betsy di Talawaan, dan Pak Udi Rantung di Batu Kota. Ada juga Ibu Meiti di CBA. Kemudian doa terbaik dari Melati buat Pak Stanley, terima kasih, selamat siang. Selamat siang ya Ibu Melati, request Anggur Merah 3 ya. Oke, boleh. Oke, yang lain silakan kalau ingin gabung, masih ditunggu karena waktu masih panjang ini sampai jam 2 nanti. Baik. Sambil sahabat budaya orang mau denger dulu lagu berikut ini ya, untuk Ibu Melati, Anggur Merah 3.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 88,6 FM 11,88 AM.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Ya, baik. Mendengar berhubung waktu sudah hampir jam 14, ya itu berarti kita akan berpisah. Kita akan segera akhiri kebersamaan kita Sobat Budaya di acara request Torang Ding Torang. Terima kasih atas atensi Anda Sobat Budaya yang sudah request lagu, yang sudah gabung di TikTok ya. Sudah follow, sudah komen ya, sudah tap-tap layar. Semuanya banyak terima kasih untuk Anda. Semoga Anda sudah terhibur dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Oke, Stanley pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner atraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI kuliah di versi digital nih? Iya benar. RRI digital hadir buat abang kok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone abang kok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ye. Kita bakal bersama dengan Bli Dede Mahendra. Benar gak sih? Benar gak sih Bli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Aye denger lagi ya? Kenapa suaranya Aye balik lagi ke Aye nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya, aduh usia benar-benar deh mata. Iya benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya Bli Dede ya. Saya panggilnya Bli enggak sih?
3: Panggilnya Bli Dede aja.
2: Bli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan Bli Dede, ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Bli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli guna di kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah mungkin Beli guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki.
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Ya.
3: Oke.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, mm-hmm. atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, okay. sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program mm-hmm. makan bergizi ini sesuai dengan identitas mm-hmm. dan budaya mm-hmm. yang ada.

0: Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Okay. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
0: Wara itu artinya terpilih atau utama dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, Reklan Rai, Sobat Budaya, seperti napi yang sudah di katakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan ini tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kan, dan Sahabat Budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
0: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
0: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawu alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse, di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit

0: Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amplop-plok begitu.
1: Makan? Jadi, oh ya, oke.
0: Ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
1: dengan enggak diambil pakai tangan dulu.
0: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan plok-plok begitu ya.
1: Nyaplok
0: gitu ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan
1: gitu. Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Beli Guna, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nih sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketak nih.
1: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan. Karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti itu hampir setiap hari. Supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya. Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya. Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, gimana Beli sekarang, Dede?
2: Pak Nova?
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin

0: Oh iya, gitulah.
1: Mau nanya pridedenya.
0: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Baik.
1: Ya, salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah, baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber. Seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan. Nah, di era saat mangkin iki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, Niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar dak. Tidak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
1: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki kenten
2: intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek kan kadang kan niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: 70 niko mimoh bendek beli dede
2: berapa artinya 70-an
1: ya berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali,
0: suaranya masih 17-an ya beli ya.
1: Ajak beli dede di perempat. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya segitu dulu, tak dengerin.
2: Terima kasih Om Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing machine begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Nah, di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh, buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu. Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang Prabe suara Santa Semerti itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Gak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerte gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja batuan.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh ada sumber sastranya.
3: Ya itu ada di dalam lontar Supta Prana itu. Disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin udara Bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaringnya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu ke kaki. Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya, untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat ah Pak Sayang.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pak.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh.
2: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Oh,
2: seperti itu.
0: Oh, ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
2: Ada
0: ya.
2: Ada filosofinya.
0: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang. Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung. Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Raymond di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Kasih.
4: Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk ini. Jadi saya ini nanya apa ini ya? Saya nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, jadi Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang saya mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
0: Baik.
4: Beli Dede, Beli Putu, itu aja. Makasih.
0: Yuk. Oke, deh. Oke. Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup. Conclusion-nya seperti apa?
2: Oke. Okay. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni, Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita.
2: Mm-hmm.
3: Ada yang mengatakan, you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental, dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
0: Keren,
2: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
3: Betul, betul, betul, betul, Pok.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
0: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh. Bukan ya. Biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya.
0: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali, Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya. Bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci, dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sebelas delapan delapan.

0: dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
0: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
1: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
0: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
1: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
0: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
1: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
3: 88,6 Probat FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur melambai sore sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, bagaimana Anda punya kabar siang sore hari ini ya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng dari pagi sampai detik ini juga mungkin sedikitnya mau pada pulang kerja juga ya. Semangat, kasih tuntas Anda punya pekerjaan di sore hari ini ya. Yang masih pada sakit, terang doakan juga ya. Di hari ini maupun juga di besok-besoknya cepat kasih pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin ya. Selalu Risla doakan untuk Anda semua yang terkhusus yang lagi pada sakit, mau dia itu dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah ya, Tuhan harus doakan ya. Semoga cepat lekas pulih, pokoknya seperti itu ya. Oke, masih dengan lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan yang bakal Risla hadirkan sebelum Tuhan masuk dan acara request di pukul 16 sampai pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah pastinya di Nyur melambai sore dengan Nyong Risla.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

0: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
1: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu, Mas. Awalnya porter itu kan pertama kan Asongan Stasiun Jember. Sehubungan tidak ada Asongan, ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30-40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya, karena kita kan tidak nekan, tidak ada tarif. Sebetulnya kalau tarif itu bisa 10-20, sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30-40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10-20, tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya, memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk itu kan terbatas. Itu mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sini semua.
0: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
2: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api, namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
0: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
3: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi. Syukur-syukur kita bisa kasih lebih, karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
0: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Propertifar Suara Budaya Kawanua, pilihan pendengar marapat jo ya, karena Risa sebuka di line SMS maupun juga WhatsApp ya. Kalau telepon mohon maaf belum bisa ya. Di SMS atau WhatsApp 0853424098 ya. Sepukul 16 lebih 8 menit waktu ini setengah ya. Oke, bagaimana perjalanan Anda yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga? Pastinya semoga begitu menyenangkan, begitu bahagia ya. Dan apalagi Anda seteler ya, frekuensi kami di 88,6 ya, ataupun AM 1188, ataupun juga melalui aplikasi digital audio streaming di ri.co.id. Semangat untuk Anda semua yang mungkin masih lanjut untuk bekerja, ataupun yang pada pulang kerja, selamat istirahat ya. Dan hati-hati jalan, Anda berkenalan mobil, motor, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat, oke? Okay? SMS, pilihan pendengar, Rizal Batunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, Nona Manis.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai

0: yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Nyiur Melambai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Itu dia lagu dari Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu. Waduh, waduh. Oke, balik lagi di acara Request 9 pendengar ya. Apa kabar dulu Abang Rizal? Alhamdulillah baik. Ya, sebaliknya Vero, ya, bagaimana kabar? Katanya kapan mau jalan-jalan ke Kota Suci Mekah? Insya Allah lah ya, umur panjang, sehat selalu, dan ada rezeki ya. Baru Rizla OTW ke Mekah ya, bisa menunjukkan hati. Amin. Oke, okay. Request lagu Lola Drakel, katanya hati orang siapa yang tahu. Salam buat Bung Yos, Banjarmasin, Milali Wunasa, and Ibu Atin Masing ya. Harapan dalam kondisi sehat. Amin. Untuk Rizla, salam sehat sejahtera and bahagia. By Vero Tinggogoy. Oke, okay, ya. Ya mau rapat, Rijo masih punya waktu panjang ya. Jadi yang mau merapat, Marijo di Perempatan Manado acara request sekarang juga ya. Pastinya semua lagu boleh. Yang penting ada di playlistnya Perempatan Manado. Oke, okay, SMS atau WhatsApp 0853 42 4928.

Itu dia requestan dari Vero Tingo Goy Rizal Seputar ya, di acara request film pendengar edisi sore hari ini juga. Ya, oke, yang mau merapat kamar hijau ya, karena waktu di studio udah pukul 16:32 waktu Indonesia Tengah ya, masih agak sedikit panjang ya. Jadi merapat juga mari di Perumahan Manado, dan cuaca di Kota Manado semua masuk malam ya. So nyandak terlalu bersinar cerah ya, depi matahari. Kalau siang tadi, wow, sangat cetar membahana ya. Rizal ambil ada kata-kata dari Syahrini sendiri ya. Oke, yang so lapas pekerjaan, selamat istirahat untuk semua yang masih lanjut, apalagi baru masuk shift sore. Semangat untuk pekerjaannya ya, semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Dan hati-hati di jalan, Anda yang lagi membawa kendaraan, motor maupun juga mobil. Dan rev online, semoga orderan banyak di hari ini dan buang tuh soi-soi pada kemarin ya. Semoga orderan hari ini lebih banyak lagi, amin ya. Oke, Rizal masih bertunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini Rizal memutar lagu pastinya Sonyanda Asing di telinga Anda ya. Apalagi Anda pengguna TokTok ya. Pastinya siapa yang tahu lagu dari Freshly sendiri yaitu Panas Pelah.

0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: Eut, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Itu dia Aldo Sagala ya, jahe ke jahe ya. Oke, masih punya 15 menit lagi. Rizla masih batung gua di acara request pilihan pendengar. Sebelum ya Anda Rizla ajak bergabung ya, Pro 1 Irin Manado dengan lantunan-lantunan lagu-lagu islami ya, di mana azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi, kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Sahabat budaya setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang. Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetri, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya ya. Makanya pakai Bisnet sekarang juga. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya ya. Paket Bisnet Home ya bisa bikin kamu senang dan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi tiap bulan Desember ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut lagi kunjungi bisnethome.net. Oke, sahabat budaya cukup sampai di sini ya. Rizla Batamang di pilihan pendengar ya. Dan pastinya Rizla ajak untuk semua pada dengar lantunan-lantunan lagu islami di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 R di mana Trump bakal balik lagi di Pro 4 Manado di pukul 6 sampai menjelang pukul seterusnya. Pokoknya di Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua. Rizla pamit dan makasih banyak yang sudah gabung di acara request edisi sore hari ini.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Deng nyong reklamasi ya. Orang pe kampung ya pastinya dengan lantunan lagu Minahasa maupun juga DP informasi yang bakal update ya. Dan untuk semua sub pergantian hari, bukan hari sih, waktu jam per jam akhirnya terus masuk dengan malam hari. Kalau tadi kan masih sore menjelang malam hari, sekarang masuk di malam hari ya. Selamat malam untuk semua dan selamat bergabung di Promotif Manado dan selamat istirahat juga. Yang masih lanjut untuk bekerja, semangat untuk bekerjanya ya, semoga lancar ya. Dan hati-hati jalan yang mungkin mau pulang ke rumah sehabis bekerja, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pelang-pelang jo bawa tuh kendaraan, yang penting sampai di tempat tujuan ya. Kalau laju-laju ya pastinya mau terjadi apa-apa ya, semoga tidak lah, oke? Dan pastinya di Nyiur Melambai malam sih sore, Trompet Kampung ya bakal hadirkan lantunan lagu Minahasa maupun juga DP informasi yang bakal dihadirkan ya sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja, event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya, sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di

Balik lagi ya, pastinya masih dengan Nyong Risla di Nyior melambai sore ya, terampai kampung. Nah, warga desa Sawangan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini juga telah berlangsung hampir 2 bulan akibat panas berkepanjangan ya. Hukum Tua Desa Sawangan Martin Mandagi mengatakan berkurangnya debit air membuat bak penampungan tidak lagi mencukupi. Kondisi itu juga berdampak pada kebutuhan keluarga, mulai dari minuman, mencuci, hingga mandi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengambil air langsung dari jalur pipa, sumber mata air. Warga membawa jerigen ya, dan harus mengantri untuk mendapatkan air. Namun keterbatasan debit air membuat sebagian warga tidak memperoleh air ya. Kondisi ini juga mendorong pemerintah desa mencari sumber mata air alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Satu sumber ditemukan di kawasan perbukitan Tawaang yang masuk wilayah desa Rambunan. Lokasi ini juga berada cukup dekat dengan desa Sawangan dan memiliki sumber air yang dinilai berlimpah. Berdasarkan hasil survei, sumber mata air Tawaan ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 10 liter per detik. Debit ini juga dinilai berpotensi mencukupi kebutuhan sekitar 600 kepala keluarga di desa Sawangan. Pemerintah desa Sawangan juga kini berharap dukungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber mata air ya. Nah, satu kebutuhan utama adalah mesin pompa air untuk mengalirkan air menuju permukiman warga.

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

Menutup perjumpaan Sahabat Budaya, ya, informasi terakhir di Torang P Kampung, Sahabat Budaya, ya. DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 Ranperda Perubahan APBD 2026, ya. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Minahasa pada Senin kemarin dulu, ya. Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Frankie Wulayan, SE, didampingi Wakil Ketua I. Adri Kamasi dan Wakil Ketua 2. Ponto Toring, ya, dan hadir Bupati Minahasa Robi Donokambe, Sekda Linda Watania, Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah. Ketua DPRD Frankie Wulayan mengatakan pembicaraan tingkat 1 menjadi bagian penting pembahasan perubahan anggaran. Tahapan ini juga dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Bupati Minahasa Robi Donokambe mengatakan perubahan APBD maksudnya 2026 memiliki arti strategis bagi pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah mengalami penurunan 73,20 miliar rupiah. Pendapatan semula 1.109 triliun rupiah menjadi 1.056 triliun rupiah. Setelah perubahan, ya, penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang 75.052 miliar, ya. Pendapatan transfer turun 973,25 miliar menjadi 897,72 miliar. Sementara itu juga pendapatan asli daerah justru mengalami peningkatan 1,68 miliar, ya. PAD naik dari 131,81 miliar, ya, menjadi 133,50 miliar, ya. Di sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan sebesar 44,71 miliar. Belanja daerah naik dari 1.151 triliun menjadi 1.195 triliun, ya. Kenaikan ini juga antara lain terlihat pada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meningkat sekitar 90,40 miliar rupiah, sedangkan belanja modal bertambah 29,90 miliar rupiah. Nah, oke. Cukup sampai di sini Trompe Kampung. Nanti sebentar bakal ada Senandung Bosami, di mana lantunan-lantunan lagu-lagu Sangihe yang bakal disadirkan. Dan sekaligus Suri Islam mau pamit undur diri di ruang dengan Anda nanti nyur malam-malam di pukul 20.00 waktu setengah sampai pukul 24.00 waktu setengah. Tutup siaran bakal ditemani sama Joyce. Dan Rislah undur diri di ruang dengar Anda. Saudaya, selamat malam. Selamat beraktivitas yang mungkin masih babeking pekerjaan, ya, di jam begini ataupun yang baru masuk, semangat, ya. Jaga kesehatan. Next baku dapat lagi dengan Rislah di jam yang sama besok, ya. Rislah pamit di Nyur Melambai. Sore. Bye bye.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tunggunya nama sialang tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati yang oi aku galau gek selo batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di lo. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Ini orang bilang, ada nenek mama ini dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya. Mbak kayu dulu kan, masuk dulu kan, kadang-kadang. Nah, bapak kayu si kubau.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cipta 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cipta 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

paling enak. Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kestas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Bincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai atau itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Dan ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya.

0: mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
1: Jadi, moderasi beragama itu apa?
0: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
1: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
0: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik. Bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Alah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

New Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

pun selalu hadir di sini, dan kau yang sendiri sepi di sana. Rindukanlah aku selalu, ingatlah aku di sini.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.
2: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini di Kamis lembaran yang ke-17 di bulan September 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempunyai

0: Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lentera Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanila. Selamat pagi untuk sahabat budaya Torang Baku Dapa lagi tentunya di program awal kita untuk perjalanan Nyur Pelambai Pagi. Edisi hari ini di Kamis lembaran yang ke-17 di bulan September 2020. Nah, ada sini Karina coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Torang pika bersama di pagi hari ini ya, seperti biasa akan diawali dengan hikmah pagi, lagu-lagu rohani pilihan. Dan nanti ada renungan singkat yang akan hadir untuk mewarnai suasana pagi sahabat budaya sebelum memulaikan segala aktivitasnya. Dan nanti Torang pika bersama akan dilanjutkan dengan sulut pagi, informasi seputar Green Radio dan beberapa informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Akan hadir untuk sahabat budaya melengkapi trompet kebersamaan. Dan selepas itu ada suara Kawanuan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kata mereka akan hadir sahabat budaya? Seperti biasa ada satu topik yang akan diangkat dan nanti sahabat budaya bisa berinteraksi untuk bergabung bersama kami di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Nusantara Pagi sekaligus menjadi penutup trompet kebersamaan di Nyur Melambai Pagi. Dengan informasi seputar beberapa tradisi dan budaya di beberapa daerah dan juga lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Torang dengarkan bersama-sama tentunya ya. So itu tadi sahabat budaya beberapa mata acara yang akan hadir untuk melengkapi trompet kebersamaan di pagi hari ini untuk Nyur Melambai Pagi. Sekali lagi edisi Kamis lembaran yang ke-17 di bulan September 2026. Mau segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanuah.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 5 pagi. Tentunya selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini baru menyatu hati bersama kami melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Untuk hikmah pagi di kesempatan pagi hari ini, sebuah ayat renungan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini terambil di dalam Yakobus 1 ayat 12. Sahabat budaya, mendengar kata pencobaan, tentu yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakan, sangat menyakitkan dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan, sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Di mana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Berdasarkan ayat ini, ada tiga karakteristik pencobaan, yaitu biasa, tidak melebihi kekuatan, dan selalu ada jalan keluarnya. Sahabat budaya, Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana bisa ya?

akan berbahagia bila ia dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah dan kesulitan, bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Nah, ayat Nas dikatakan jangan hanya dibaca sepenggal karena masih ada kelanjutannya, yaitu ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saat dalam pencobaan kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi memperdulikan kita. Padahal sahabat budaya, bila kita mau merenung sejenak ya, ada hikmah di balik pencobaan itu, yaitu Tuhan.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata.
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih, yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan GPCC Worship, dari Mau Pertolonganku ya, Sahabat Budaya mengantar kita di menit yang ke-37 dari jam 5 pagi. Terima kasih tentunya untuk Sahabat Budaya yang selalu setia dan peran di sini, dan yang mungkin barusan bergabung bersama kami ya di Hikmah Pagi untuk pagi hari ini. Dan kembali yang dihadirkan renungan singkat untuk Sahabat Budaya dengan judul Pemisah Antara Domba dan Kambing. Terambil di dalam Matius 25 ayat 32 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di mana Sahabat Budaya, Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini sedang terjadi yang namanya masa penampian. Di mata Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, di mana orang yang sungguh-sungguh di dalam dia dan orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang taat dan yang tidak taat. Matius 3 ayat 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengiringkannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Sahabat Budaya, pembacaan firman hari ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Pada saat kedatangannya bersama para malaikatnya, Kristus akan datang sebagai hakim. Ia akan mengumpulkan semua bangsa di muka bumi, dan ia akan membuat pemisahan, menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 33. Alkitab menyatakan bahwa penghakiman Tuhan ini dilandaskan pada bagaimana seseorang menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap mereka yang lapar, haus, terpenjara, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini termasuk kelompok yang mana? Kelompok domba atau kelompok kambing? Inilah karakter domba yang berkenan di hati Tuhan. Domba peka akan suara gembalanya. Ada tertulis, domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yohanes 10 ayat 3. Kristus adalah gembala kita. Nah, agar kita peka dengan suara gembala, kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman-Nya setiap hari. Karena firman Tuhan adalah suara gembala. Domba mengenal gembala dengan baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, tentunya kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Tanda orang mengenal Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi domba-domba kesayangannya.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat budaya, di dalam Yesaya 64 ayat 8 berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian ada adalah buatan tanganmu. Tentunya sahabat budaya, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunan, dan untuk menjadi bejana yang berdaya, guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita tidak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sahabat budaya, pembentukan Tuhan memang sakit dan tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun, karena itu orang yang mengeluh, mengomel dan memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Di dalam Keluaran 13 ayat 17-18 berkata, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Sahabat budaya, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Di dalam Yesaya 45 ayat 9 berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yeremia 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Nah tentunya sahabat budaya, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus tentunya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

0: Lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Pilih itu. Terus masuk kembali ke karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang. Banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya?
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Jadi rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Sobat Budaya, saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 6 pagi. Dan saat ini transformasi di Sulut Pagi ya. Informasi awal yang ingin kasih terang ke perakiraan cuaca untuk hari ini ya. Di edisi Kamis 17 September 2026. Ini kutip dari bmkg.go.id, torang ke seputaran Bunaken ya, di mana Sobat Budaya untuk perakiran cuaca cerah untuk hari ini dan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, kemudian seputaran Tuminting cerah, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, Singkil cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, Wenang cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, seputaran Tikala cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, Sario cerah dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, Wanea cerah dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius, Mapanga cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Malalayang sendiri cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Paldua cerah dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk Kamis 17 September 2026. Dan tentunya ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Tiga dan Sobat Bliat, orang saya tinggal lagu bagus yang sohade dari Ever ya, dengan Nyanda Ada ya. Kita bukan koperasi. Oke, dan Sobat Bliat, orang lanjut lagi tentunya Sulut Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, di mana ini kutip dari Harian Tribun Manado. Sinar api terlihat di dasar kawah Tompaluan, Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Rabu malam. Hal ini mendapatkan penjelasan dari pengamat Gunung Api Lokon, Armando Mangule, di mana Armando mengatakan kemunculan sinar api tersebut berkaitan dengan kondisi suhu di sekitar dasar kawah. Untuk sinar api menandakan suhu tanah, batuan yang terpanaskan oleh aktivitas magma dangkal gas vulkanik. Menurutnya kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Lokon yang ditandai dengan aktivitas kegempaan vulkanik yang dapat berfluktuasi setiap

tahunya. Meski demikian, pemantauan terhadap Gunung Lokon terus dilakukan oleh petugas pengamatan gunung api. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan informasi apabila terdapat perkembangan yang perlu diketahui masyarakat. Sementara itu, berdasarkan pengamatan, di Rabu kemarin Gunung Lokon masih berada pada level 2 atau waspada. Secara visual, gunung terlihat jelas, asap kawah bertekanan lembah hingga sedang berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang teramati dengan ketinggian 5 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Pada malam hari, sinar api terlihat di dasar kawah Tompaluan yang merupakan pusat aktivitas Gunung Lokon. Masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak mendekati atau melakukan aktivitas dalam radius 1,5 km dari kawah Tompaluan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon, khususnya ketika memasuki musim hujan.

0: Hei Schulze, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so binyo-binyo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

dan sahabat budaya, Wakil Wali Kota Tomohon Sendi GA Rumayar SEMIKO meninjau langsung proses penyaluran air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan debit air di sejumlah wilayah Kota Tomohon. Pada hari tersebut, distribusi air bersih dilaksanakan di dua lokasi yakni Kelurahan Kumelembuai dan Kelurahan Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air. Dalam pelaksanaannya, dua unit mobil tangki disiagakan dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter air. Setiap mobil tangki dijadwalkan melayani dua kelurahan dalam satu hari dengan dua kali penyaluran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara optimal. Wakil Wali Kota Sendi Rumayar memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya debit air di wilayah mereka. Di mana dikatakan Rumayar, pemerintah Kota Tomohon terus berkoordinasi dan berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan air bersih dapat terpenuhi dan bantuan ini tentunya sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak kekurangan debit air. Pemerintah Kota Tomohon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI, Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atas dukungan yang diberikan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Dalam pemantauan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Jeffrey Polii, SIK, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon Hengki Yesupit, SIP, Kepala Bapelit Bangda Kota Tomohon Jacqueline Mangulo, SPMSI, Camat Tomohon Timur, serta Lurah Kumelembuai dan Lurah Rurukan. Pemerintah Kota Tomohon berharap pendistribusian air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari langkah penanganan daerah-daerah yang mengalami kekurangan debit air di tengah musim kemarau yang tentunya sedang berlangsung.

0: Dari petugas kapal.
1: Apa kata dia? Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara untuk menemani sahabat budaya, menyemangati yang sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya dan yang mungkin baru bergabung bersama kami di sini ya. Ya, terang ke informasi selanjutnya di Sulut Pagi, tentunya sahabat budaya, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tentunya komitmen tersebut terlihat dalam peresmian jembatan perintis Garuda Amko di Desa Lotak, Kecamatan Pineleng pada Kamis kemarin. Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang menghadiri peresmian tersebut yang mengikuti konferensi video bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, Presiden meresmikan secara serentak ribuan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

kita tahu bersama, pembangunan infrastruktur yang merata dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah. Selain jembatan, penyediaan akses air bersih juga diharapkan semakin meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tentunya bagi pemerintah Kabupaten Minahasa, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Infrastruktur yang semakin baik juga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dan tentunya pembangunan tersebut sekaligus memperkuat dukungan daerah terhadap arah pembangunan nasional yang menempatkan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama tentunya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Oke, dan sahabat Buddha, saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 7 pagi. Kita lanjut lagi tentunya dengan beberapa informasi, dan kali ini seputar Green Radio. Ini kutip dari rri.co.id ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau menimbulkan dampak serius bagi Sulawesi Selatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Sulsel mengungkap 4 dampak utama yang mengancam wilayah ini. Fungsional Ahli Madya DLHK Sulawesi Selatan Agung Atsmain S.Hu, MSI, EIPM, menyebut dampak karhutla mencakup ekologi, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Keempatnya saling berkaitan dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Nah, tentunya secara umum dampak kebakaran hutan dan lahan itu ada 4, dampak ekologi atau lingkungan, dampak bagi kesehatan manusia, dampak ekonomi, dan juga dampak sosial. Ini tentunya menjadi perbincangan dalam Green Radio RRI Pro 1 Makassar pada minggu kemarin. Dari sisi ekologi, karhutla merusak vegetasi dan tutupan lahan hingga mematikan habitat flora dan fauna. Hutan yang terbakar juga kehilangan fungsinya sebagai sumber plasma nufta. Kebakaran turut meningkatkan emisi karbon akibat pelepasan asap saat pembakaran berlangsung, dan kondisi ini dinilai ikut memicu pemanasan global dalam jangka panjang. Dari sisi kesehatan, kepulan asap tebal dan debu berisiko mencemari udara di sekitar lokasi kebakaran. Paparan ini dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA bagi warga sekitar. Dikatakan Agung, dengan adanya kepulan asap yang tebal dan debu itu akan berisiko mengakibatkan pencemaran udara dan memicu ISPA. Kerugian lahan pertanian yang ikut terbakar juga menimbulkan dampak ekonomi bagi petani terdampak, dan secara sosial, karhutla kerap mengganggu mobilitas warga hingga berpotensi memutus suplai listrik. Agung juga mencontohkan laporan kebakaran hutan yang baru terjadi di Parepare hingga mengganggu arus lalu lintas, dan kejadian serupa berpotensi berulang jika langkah pencegahan tidak dilakukan secara dini. Dan upaya pencegahan sedini mungkin jauh lebih baik daripada harus melakukan pemadaman. Kalau sudah terbakar, memulihkan hutan butuh waktu dan biaya yang besar tentunya. Untuk itu dia mengajak warga untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, tolong tinggalkan yang bagus New Nazareth ya, punya harga diri. Mengantar kita di menit yang ke-30 dari jam 7 pagi. Selamat pagi yang sementara menikmati sarapan pagi, breakfastnya, atau kalau orang Manado bilang sementara bahas smokol ya. Smokol apa ini pagi, Kang? Enak makan apa pagi-pagi ini? Kalau ini so awali dengan cookies panada. Memang Manado banget ya. Makasih trompe ibu Anda. Ada jagung goreng di sini. Oh, tolong. Berbagi berkat kata Kang dengan orang-orang kantor juga ya. Dan torang lanjut lagi tentunya di pagi hari ini. Salam juga buat Bung Tommy Tommy 4298 dari Tanjung Padan Belitung ya. Iya, itu nanti di jam 9 bisa dengar sebentar jam 9 untuk lagu daerah Nusantara ya. Katanya selamat pagi dari negeri Laskar Pelangi hadir monitor ya. Ada di Jailolo juga, yang ada di Rerer, yang ada di Kiniar juga ya. Oke, ada dari Sorong juga Bung Alfian tadi ya. Salam satu hati semuanya ya. Pun jauh di mata tapi orang baku-baku sayang ya semuanya. Oke, lanjut lagi di kesempatan pagi hari ini, kali ini dari Makassar. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Selatan ternyata bukan disebabkan faktor alam. Kelalaian manusia dalam membuka dan membersihkan lahan menjadi penyebab utama. Fungsional ahli madya DLHK Sulawesi Selatan Agung Atsmain S. Hood MSc IPM menyebut tradisi tebas bakar masih lazim dilakukan petani, terutama di lahan kering, dan praktik ini dianggap paling praktis meskipun beresiko tinggi tentunya ya. Dan yang pasti dalam Green Radio RRI Pro 1 Makassar, di mana sahabat budaya pada minggu kemarin dikatakan untuk tipe kebakaran hutan mereka yang ada di Sulawesi Selatan mungkin kalau diperhatikan itu sekitar 90% diakibatkan oleh kelalaian manusia. Dan ia juga mengatakan hanya sekitar 10% kejadian yang benar-benar dipicu faktor alam.

Sulawesi Selatan tidak memiliki lahan gambut sehingga potensi kebakaran alami relatif kecil ya. Dan praktik pembakaran paling banyak terpantau pada petani lahan kering, khususnya petani jagung. Sisa batang dan daun jagung usai panen umumnya langsung dibakar untuk membersihkan lahan. Nah, pastinya rendahnya edukasi pemanfaatan limbah pertanian turut memperparah kebiasaan ini. Dan padahal limbah panen seperti batang dan kulit jagung ini berpotensi diolah menjadi bahan baku kerajinan ataupun kompos ya, sahabat budaya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan di LHKN adalah teknik dekomposisi yang menggunakan larutan penyemprot agar bisa tanaman cepat terurai secara alami. Metode ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan membakar ya. Dan pastinya seperti yang dikatakan Agung menegaskan perlunya edukasi berkelanjutan bagi petani. Merubah budaya, merubah kebiasaan masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi bukan tidak mungkin ya untuk kita lakukan kalau misalnya itu memberikan perubahan yang positif untuk kita.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu manik dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Oke, dan sahabat budaya 53 menit melintas dari jam 7 pagi. Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi. Dan kali ini dari rri.co.id Sampang. Menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan mengatasi tantangan lingkungan di tingkat lokal, RRI Pro 1 Sampang kembali menghadirkan program unggulan Green Radio di setiap hari Sabtu. Dan program ini menjadi wadah informasi dan edukasi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dan bertindak nyata melindungi lingkungan sekitar. Mengusung semangat Salam Lestari, program ini tidak hanya membahas masalah lingkungan yang dihadapi wilayah, seperti pengelolaan sampah, pencemaran aliran air, hingga tantangan ketersediaan air dan kerusakan vegetasi, namun juga menawarkan solusi praktis yang bisa diterapkan warga sehari-hari. Dalam siaran edisi Sabtu, penekanan diberikan pada peran aktif setiap individu dan rumah tangga. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Ini tentunya sebagai langkah awal yang mudah namun berdampak besar. Seperti yang dikatakan Rana, salah satu penyiar RRI Sampang di program Green Radio, masalah lingkungan di Kabupaten Sampang memang tidak bisa diselesaikan sendirian, butuh kerjasama seluruh pihak dan mulai dari memilah sampah di rumah, tidak membuang limbah ke sungai maupun pesisir, hingga menghemat penggunaan air dan menanam pohon. Itu adalah kontribusi nyata, ya. Dan tentunya melalui siaran ini juga disampaikan bahwa kerusakan lingkungan berimbas langsung pada sektor kesehatan, ekonomi masyarakat terutama yang bergantung pada hasil laut dan pertanian, serta meningkatkan resiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Sebaliknya, sahabat budaya, lingkungan yang terjaga akan membawa kenyamanan dan warisan berharga bagi generasi mendatang. Tentunya sahabat budaya, program Green Radio hadir sebagai ruang inspirasi yang mengingatkan bahwa menjaga bumi bukanlah beban berat, melainkan kewajiban bersama yang bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan terdekat. Tentunya sahabat budaya, siaran ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif warga, khususnya di Sampang, untuk hidup lebih ramah lingkungan demi terciptanya wilayah yang asri, sehat dan tangguh untuk menghadapi yang namanya perubahan iklim.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Korea. Nyaku ina jin maturandang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia. Ya untana ton sea minasa amian. Karya ule osenang samerot RRI ai. Utoro baterangan ule os tetawan. Wayanito. Lale RRI udit. Dirgahayu. Radio Republik.

Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.